0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM. Ada yang menyaksikan teman terbaik kamu. Masih bilang Selina ya teman gue. Hari ini hari Selasa 14 Juli. Dan setiap harinya tuh pasti ada peringatan ya teman gue. Salah satunya hari ini nih teman gue, yang diperingati sebagai Hari Pajak Nasional di Indonesia. Nah, peringatan ini menjadi momentum penting juga ya untuk mengenang sejarah panjang perjalanan otoritas perpajakan sekaligus juga menegaskan peran strategis pajak dalam pembangunan negara. Teman luas sendiri rajin bayar pajak atau enggak nih ya? Nanti bakal kita bahas lagi ya lebih detailnya dan juga pengen tahu sejarahnya ya teman luas tentang penerapan Hari Pajak Nasional ini. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM. RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana, kek?
3: Wah, boleh-boleh. Ayo, mau kemana tapi?
4: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kaum di Indonesia. Tanggal 14 Juli yang bertepatan hari ini, yang nomor 2 ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Dan peringatan ini memiliki akar sejarahnya juga yang kuat ya, merujuk pada masa perumusan dasar negara nih. Jadi pada sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 14 Juli 1945 ya, kata pajak ini untuk pertama kalinya secara resmi disebutkan oleh Rajiman Wedjoningrat dalam perancangan Undang-Undang Dasar. Dan hal ini menegaskan bahwa urusan keuangan dan pajak ini merupakan fondasi utama bagi kemandirian sebuah negara yang merdeka. Peringatan ini juga kemudian diresmikan secara kelembagaan ya, nomor 2 melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017. Jadi sejarah Hari Pajak Nasionalnya ya, nomor 2 itu berawal dari akar sejarah yang kuat merujuk pada masa perumusan dasar negara kita.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Simpok 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. 14 Juli, Indonesia memperingati Hari Pajak Nasional, dan momen ini juga bukan sekedar memperingati kita soal bayar pajak aja ya, tapi juga menjadi pengingat bahwa pajak ini adalah salah satu sumber utama pembangunan negara. Mungkin teman Pro 2 yang merasa masih remaja banget nih ya, belum bekerja, terus ngapain bahas pajak katanya. Jangan salah nomor 2, walaupun belum punya penghasilan tetap, kita juga tetap bersentuhan ya dengan pajak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya aja kayak beli makanan di restoran, nongkrong di kafe, beli gadget ya nomor 2, atau belanja online. Karena sebagian dari transaksi itu juga udah termasuk pajak, jadi secara nggak langsung kita juga ikut berkontribusi untuk pembangunan negara. Dan sebagai anak muda, cara memperingati Hari Pajak Nasional ini nggak langsung jadi wajib pajak ya. Yang bisa kita lakukan adalah mulai belajar nih tentang pentingnya pajak, memahami kemana uang pajak digunakan, dan juga menumbuhkan kebiasaan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

0: falling.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

95,2 FM, Erewan Erewasi, teman terbaik kamu. Hari Pajak Nasional ini mengingatkan kita ya bahwa menjadi generasi muda itu bukan hanya soal mengejar mimpi aja, tapi juga mempersiapkan diri nih menjadi warga negara yang sadar akan hak dan juga kewajibannya. Karena Indonesia yang maju dibangun oleh masyarakat yang peduli juga ya. Mulai dari kita-kita nih ya, teman-teman yang masih muda, termasuk juga dalam hal pajak.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Pertama, saudara, video bullying atau
2: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
3: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM. Terima kasih teman terbaik kamu. Masih orang Selina ya, nomor 22. Dan seperti biasa di Selasa pagi kita bakalan ngebahas tentang moderasi beragama dari jam 9 sampai jam 10 ya, nomor 22. Satu jam menemani kamu. Dan hidup di Indonesia sendiri tuh seru banget ya, karena kita tuh dikelilingi banyak perbedaan, mulai dari agama, budaya, sampai juga kebiasaan sehari-hari. Tapi gimana nih caranya supaya perbedaan itu nggak jadi sumber konflik ya, malah jadi kekuatan, saling melengkapi, toleransi. Nah, ini bakalan kita bahas nanti ya, nomor 2. Jadi jangan kemana-mana, keep station aja, 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

95,2 FM NNI Wajir Masih teman terbaik kamu. Kalau ngomongin moderasi beragama ya, sebenarnya kita sering banget nih menjumpai di kehidupan sehari-hari, apalagi kalau di kalangan remaja. Ya mungkin kita punya teman yang beda agama, ya teman luas saling menghormati saat teman sedang beribadah atau enggak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Sayangnya di era media sosial sekarang ini ya teman luas, juga masih sering kita temui komentar yang menyudutkan kelompok tertentu, menyebarkan informasi tanpa dicek kebenarannya, atau juga mudah menghakimi hanya karena perbedaan. Nah, di sini nih sikap moderasi beragama yang penting ya teman berdua, supaya kita tuh bisa tetap teguh dengan keyakinan sendiri, tapi juga menghargai dan menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa

0: tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

95,2 FM Area One Jermasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama ya. Tadi kita udah ngebahas tentang bagaimana keseharian remaja dengan pandangannya di Indonesia yang banyak banget perbedaan ya. Cuma perluan dari perbedaan itu kita harus bisa saling mengerti, saling memahami ya. Dan tentunya kalau ngomongin moderasi beragama ini, sebenarnya kita sering banget nih menjumpai di kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau misalnya di kalangan remaja, kayak teman berbeda agama, kita tuh harus saling menghormati. Dan kalau misalnya ada perbedaan, bukan berarti dia berbeda dan harus dikucilkan ya, teman perluah. Sebagai remaja juga kita mulai dari hal-hal yang sederhana, gak ikut menyebarkan kayak ujaran kebencian, gak gampang menghakimi orang hanya karena berbeda, atau bahkan juga mau berdialog nih dengan saling menghormati, tahu sama satu lain gitu, saling sharing. Kalau sikap dewasa bukan diukur dari siapa yang paling benar ya teman berdua, tapi bagaimana kita tetap berbuat baik tanpa merendahkan orang lain, apalagi dengan perbedaan-perbedaan yang selalu kita temui di kehidupan sehari-hari.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Saudara, video bullying atau
4: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
5: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
6: Lagu pilihan pagi ini
7: Pro 2FM.
1: Simbol 5,2 FM. Anyway, jelasin teman terbaik kamu. Eki, sudah saatnya aku pamit ya nomor 2. Dan setelah ini akan ada siapa ya? Aku belum melihat jadwal nomor 2 siapa ya setelah aku ya nomor 2. Oh, ada Edo ya nomor 2 yang bakal menemani kamu di Santai Siang. Selesainya dengan pembahasan kita tadi di moderasi beragama ya, yang sering banget kita temui juga, bikin kita tuh tambah untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Apalagi di Indonesia tuh banyak banget perbedaan, mulai dari suku, budaya, agama dan lain-lainnya. Bukan berarti kita terpecah belah, tapi dengan perbedaan itu kita bisa saling melengkapi ya teman-teman berdua, dan juga saling bisa memahami satu sama lain. Aiki teman-teman berdua, sisanya Sabrina pamit, bye-bye. So keep saying aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 dikutip dari rri.co.id. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya didampingi Sekretaris Haji Muhammad Jaini menerima aspirasi ratusan massa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan. Ratusan massa tersebut tergabung dalam Forum Demokrasi Masyarakat Sipil, Ormas Pekat IB Kalimantan Selatan dan Gantara.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, tahun ajaran 2026-2027 di berbagai jenjang sekolah di Kota Banjarmasin kini resmi dimulai dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari dimulai pada 13 hingga 17 Juli 2026. Di SMPN 10 Banjarmasin misalnya, kegiatan secara resmi dibuka sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sosialisasi kepada orang tua murid baru sebelum kegiatan dilanjutkan bersama para siswa. Kepala SMPN 10 Banjarmasin Suryasa menyampaikan rangkaian kegiatan hari pertama berjalan lancar sesuai jadwal yang telah direncanakan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, transformasi menuju koperasi modern dinilai menjadi keharusan agar tetap mampu bersaing dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, koperasi tidak bisa lagi bertahan dengan pola kerja konvensional. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR saat membuka seminar nasional bertajuk Digitalisasi Koperasi di Era Society 5.0 di salah satu hotel berbintang, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 yang juga diisi dengan penyerahan piagam penghargaan Koperasi Sehat Maju Sejahtera Kota Banjarmasin. Sekian Info Pro 2.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Haus banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

di Prado FM, teman baik kamu teman Prado. Barang ada di Prado Hit List untuk edisi pagi menjelang siang kamu teman Prado. Selamat siang juga buat teman-teman yang udah ikut bergabung ya di hari ini untuk produktivitas Selasa kamu di 14 Juli 2026. Aku bacain dulu teman Prado untuk beberapa requestan yang udah masuk di WhatsApp kita sebelum menuju ke live TikTok di jam 11 nanti ya. Ada Amalia yang pertama yang request lagu Menjauh dari Vanessa Z, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Firly Veronica dan juga Arzi sama Olivia yang sama-sama request lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati. Langsung aja kita puterin untuk dua lagu. Pertama, check this out.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Pride FM teman-teman, kamu tahu Pride FM Selena Grace dengan Sumpah Mati. Lanjut untuk requestan berikutnya teman-teman, ada dari Banyu, terus juga dari Skin Tipik, dan terakhir dari Kirana Mahardika Agustin yang request lagu Sabrina Leonor dengan Haha. Dan juga ada dari Ayas yang request lagu Kim Nabila Takiyah Bayangan Cinta Yang Lalu. Udah kita playlist dan siap diputerin untuk dua lagu berikutnya.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado. Masih barangnya ada di Prado Hit List. Lanjut untuk requestan berikutnya ya. Ada dari Lara Purnamasari yang request lagu Fortune Cookie yang mencinta dari JKT48. Udah aku playlist dan siap diputerin. Juga ada dari Zulia dari Jakarta katanya ya. Dan salam buat penyiar serta The Angie seluruh Indonesia dari Zulia yang request lagu Remuk dari Angie Carvalho. Udah kita playlist juga dan siap diputerin untuk dua lagu berikutnya. Tengok Prado 2, masih ada beberapa sebelum nanti kita pindah ke live TikTok di pagi menjelang siang kali ini.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Nggak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
5: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Di Brother FM, teman-teman pegang tahun Pro 2 lanjut untuk requestan berikutnya. Ada dari Asta yang request lagu Rini Idol dengan Aku Bukan Boneka. Terus berikutnya juga ada requestan dari Azri yang request lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Check this out.

0: telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Backstreet Boys dengan Shape of My Heart nomor 2 masih menemani kamu di request time untuk edisi kali ini di Pro 2 Hitlist ya. Keep tuning karena setelah ini kita bakal menuju ke live TikTok di Pro 2 RI Banjarmasin. Lanjut request yang berikutnya di WhatsApp sepertinya terakhir ya untuk segmen kali ini, ada dari Selina menutup segmen WhatsAppnya dengan requestan tulus Green Tea aka Teh Hijau. So check this out and keep tuning ke live TikTok kita ya teman-teman Pro 2.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin. Pro 2, request.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Di Brother FM, teman-teman kamu, tahun Pro 2, lanjut untuk requestan berikutnya di live TikTok kita ya. Ada dari Nina Rocky yang request lagu Cegil dari Nabil Tatakiah dan juga Bubble dengan Fast East Movement Rocketer, teman-teman Pro 2. Langsung aja kita puterin untuk dua requestan berikutnya. Dan juga buat teman-teman yang pengen interaktif bisa ke live TikTok kita di RI Pro 2 Banjarmasin ya.

Lanjut requestan berikutnya tahun pro 2. Masih di live TikTok kita ada dari Sri Selalu yang request lagu Sumpah Matinya Rio Laskart ya. Dan juga Raden Rehan yang request lagu Rich Brian dengan Tear. So check this out.

Di Prada FM, teman-teman, balik ke Prada Rich Brian dengan Cheer. Lupa nyalain ininya ya, mic-nya, teman-teman. Anyway, aku mau bacain lagi yang udah masih masuk di live TikTok kita di area Prada Banjarmasin. Requestan berikutnya ada dari Pia yang request lagu Shawn Mendes. Kalau kemarin dia request Badak dan Ikan, kali ini request lagu Halu ya, Imagination, teman-teman, Pro 2. Terus juga ada dari IKMF yang request Merindu lagi dari Mesahira dan Yofi Widianto. Check this out.

di Brother FM, teman-teman baik kamu tahu Pro 2 lanjut untuk requestan berikutnya. Ada dari Muhammad Basir yang request Noah dengan Kisah Cintaku. Dan juga Dudi Dam ya, request lagu Rani Parlian dengan Waltz Akhir Zaman ya, tahun Pro 2. Kita putar untuk dua lagu berikutnya.

Ronnie Perlen dengan Walls Akhir Zaman ya, tahun Pradua. Dan juga masih di Pradua Hitlist edisi kali ini, aku bacain lagi untuk requestan berikutnya dari Iza yang request lagu Hachu. Dan juga dari WhatsApp kita masih ada Nanang yang request lagu Fish dengan Kedap Suara. Check this out.

0: suara.
1: Kedap suara dari Fis ya dan kawan-kawan tanggal nomor 2. Lanjut untuk requestan berikutnya, ada dari Mai yang request lagu Justin Bieber dengan Company. Terus juga ada dari Ramadan ya tadi yang request lagu Josh Florentine dengan Dan Terjadi Lagi. Check this out.

di Brodo FM, teman terbaik kamu, teman Brodo 2. Aduh, emang pantas dan cocok ya lagu Dan Terjadi Lagi Just Florentina itu diputerin sekarang, direquest sama Ramadan juga, dan jadi lagu untuk ajang bintang radio setelahnya, teman Brodo 2. Dan emang lumayan challenging ya, emang just mantep banget nih bawain lagu yang satu ini dengan perasaan yang dibawainnya dalam lagunya. Lanjut request yang berikutnya, ada dari Denia Hero yang request lagu, waduh ini juga jarang lagunya diputar di kita, tapi kamu mesti tahu lagu yang saat ini tuh lagu enak guys, Indah Pada Waktunya dari Rizky Febian featuring sama Aisyah Aziz. Terus requestan terakhir ditutup sama Tina yang request lagu Charlie Puth dengan Hero. Cocok banget sebagai lagu penutup di Pro 2 Hitlist edisi pagi menjelang siang kamu. Thank you juga semuanya yang udah ikutan gabung di request time ya. Kita dengerin untuk dua lagu terakhir. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung, nanti di sore hari juga bakal ada penyiar lainnya di Song of the Sunset di jam 5. Dan juga malam nanti di jam 10 malam kita juga live TikTok untuk interaktif dan juga request time. So this is two last song Rizky Febian, Indah Pada Waktunya featuring Aisyah Aziz dan juga Charlie Puth, Hero. Check this out.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request Time.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: Pelajari dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai tuh rasanya kayak nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, kamu bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru bu ya,
1: ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Bro, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
3: Santai Siang
4: Prodia FM, teman terbaik.
3: Santai Siang
4: Prodia FM.

0: Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, sehingga penting bagi kita untuk selalu siap dan waspada. Langkah pertama dalam kesiapsiagaan adalah memahami jenis bencana yang berpotensi terjadi di daerah tempat tinggal, seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran. Selain itu, buatlah rencana darurat keluarga yang mencakup jalur evakuasi, titik berkumpul, serta nomor kontak darurat. Menyediakan perlengkapan darurat seperti kotak P3K, senter, baterai cadangan, makanan tahan lama, dan air bersih juga sangat penting untuk meningkatkan peluang keselamatan. Saat bencana terjadi, tetap tenang dan segera lakukan langkah-langkah penyelamatan yang sesuai dengan jenis bencana. Jika terjadi gempa bumi, lindungi diri di bawah meja yang kokoh dan jauhi benda-benda yang berisiko jatuh. Untuk bencana banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan hindari arus air yang deras. Jika terjadi kebakaran, evakuasi secepat mungkin dengan mengikuti jalur keluar yang sudah direncanakan, serta hindari menghirup asap dengan menutup hidung menggunakan kain basah. Informasi resmi dari pemerintah atau lembaga penanggulangan bencana harus selalu diikuti agar tindakan yang diambil tepat dan aman. Setelah bencana berlalu, pastikan kondisi sekitar aman sebelum kembali ke rumah. Waspadai kemungkinan bencana susulan dan periksa keadaan bangunan sebelum memasukinya. Jika ada anggota keluarga atau tetangga yang membutuhkan bantuan, segera beri pertolongan atau hubungi petugas terkait. Penting juga untuk tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak berwenang dan berpartisipasi dalam upaya pemulihan pasca bencana. Dengan kesiapsiagaan dan respons yang cepat, kita dapat mengurangi dampak bencana serta melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Di Pradio FM, teman-teman pegang utama Pradio masih bareng ada di Santai Siang ya. Dan keep tuning karena setelah ini kita bakal update beberapa info olahraga terbaru di Pradio Sport menemani Santai Siang kamu sambil dengerin lagu-lagu favoritnya di Selasa Produktif bareng sama Pradio FM.

0: kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Prodeo FM, teman baik kamu tahu Prodeo FM masih berada di Santai Siang untuk edisi kali ini di Prodeo Sport ya. Kita update dulu untuk beberapa info terbaru, salah satunya dari cabang olahraga bulu tangkis. Tim bulu tangkis Indonesia menyelesaikan sesi latihan di Arena Tokyo Metropolitan Gymnasium jelang BWF World Tour 750 Japan Open 2026. Turnamen ini juga dihelat di 14 hingga 19 Juli dengan menjanjikan hadiah total sebesar $950,000 ya tahun Pro 2. Dari nama-nama yang terdaftar, terselip nama yang bakal menjalani debut level Super 750 yaitu Mohzaki Ubaidillah. Tunggal putra peraih juara Thailand Master 2026 ini mengaku tidak sabar melakoni laga perdana. Ubed mengatakan persiapan mental jadi fokus utama di kesempatan kali ini. Dan juga sementara ganda campuran dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh ya. Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, juga Adnan Maulana dengan Indah Cahya Sari Jamil dipastikan absen dari turnamen ini. Selain Jafar, Felisa dan Adnan Indah, Rehan Noval, Kus Haryanto dan Gloria Emmanuel Wijaya dan Bobby Setiabudi sama Melati Daiva Oktavianti juga batal tampil. Dengan demikian ganda campuran akan mengandalkan pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah untuk bersaing di negeri Sakura.

di Prado FM, teman baik kamu, teman Prado dua, masih bareng ada di Prado Sport untuk edisi kali ini ya. Lanjut untuk info olahraga berikutnya dari cabang olahraga voli. Dan kabarnya Indonesia kalah 0-3 ya dari Cina Taipei di kejuaraan AVC tahun Prado 2. Timnas voli putra Indonesia U18 menyerah 0-3 dari Cina Taipei pada laga grup A. Hasil negatif 3 set langsung ini tercatat dengan rincian skor ketat 33-2, 16-25, dan 24-26. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit namun gagal memanfaatkan momentum krusial untuk memperpanjang jalannya pertandingan. Pertandingan kedua ini berlangsung di Haikou Wuyuanhei Gymnasium, Haikou, Tiongkok pada Senin 13 Juli 2026. Pelatih timnas voli putra Indonesia U18, Odik Hermanto, mengakui performa timnya sangat tidak maksimal. Kondisi kebugaran fisik pemain andalan menjadi kendala utama yang mempengaruhi penampilan skuad merah putih. Odik menilai mental bertanding anak asuhnya menurun drastis sehingga ragu saat mengambil keputusan penting. Sebelumnya mereka kalah 1-3 dari Tiongkok pada laga pembuka hari Minggu 12 Juli 2026. Dia mengungkapkan bahwa instruksi tim pelatih saat latihan pagi hari tidak berjalan dengan baik. Rencana pembenahan sektor pertahanan lapangan juga kurang mampu diterapkan oleh para pemain di arena pertandingan. Dan juga dijelaskan bahwa kebijakan rotasi pemain belum memberikan dampak maksimal untuk mengangkat performa tim. Strategi penggantian pilar utama tersebut sebenarnya ditujukan demi memulihkan kebugaran fisik skuad di lapangan. Odik tetap mengapresiasi perjuangan skuad merah putih walau mereka terlambat beradaptasi dengan taktik lawan. Pertahanan Indonesia masih lemah pada posisi blok karena pemain lawan memiliki jangkauan yang lebih tinggi. Indonesia dijadwalkan melakoni laga penutup fase grup melawan Hong Kong pada Selasa 14 Juli 2026. Kemenangan mutlak sangat dibutuhkan ya demi memperbaiki posisi klasemen akhir dalam persaingan ketat grup A. Dua tim teratas klasemen berhak melaju langsung menuju babak perempat final turnamen bola voli tersebut. Sementara itu peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan memperebutkan posisi 9 hingga 16. Empat tim semifinalis berhak mewakili Asia pada ajang Federation Internationale de Volleyball U19 2027. Kejuaraan Asian Volleyball Confederation ini sendiri diikuti oleh 16 negara sepanjang 12 hingga 18 Juli 2026.

0: Masuk informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
5: Ini Do, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
4: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
5: Justru itu Do, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
4: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
5: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
6: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
7: Bersama Produa, teman.

di Prodo FM, teman-teman pegang utama Prodo masih berada di Prodo Sport untuk edisi kali ini ya teman-teman. Kali ini dari cabang olahraga sepak bola mancanegara, the keeper timnas Inggris Jordan Pickford yang menegaskan siap menghentikan gempuran serangan Argentina pada laga semifinal Piala Dunia 2026 ya. Pickford pun juga mengaku sangat antusias menghadapi bintang Argentina, Lionel Messi, teman-teman Prodo. Dan Pickford bilang bagi Inggris akan jadi pengalaman yang luar biasa kalau mampu mengalahkan Messi dan Argentina. Tapi dia juga menegaskan fokus Inggris tetap tertuju pada permainan tim secara keseluruhan. Dalam kesempatan ini penjaga gawang Everton juga disebut menyinggung kemungkinan kemenangan pertandingan ditentukan lewat adu penalti. Dia juga berharap pertandingan semifinal Inggris versus Argentina berlangsung dalam suasana yang suportif ya. Menurutnya juga duel besar seperti Inggris melawan Argentina seharusnya jadi tontonan yang bisa dinikmati seluruh pecinta sepak bola. Lalu Pickford juga turut memberikan pujian kepada kiper Argentina, Emiliano Martinez. Dia menuturkan telah mengenal kualitas Martinez sejak masih memperkuat Arsenal ya. Saat membahas Messi, Pickford mengungkapkan sangat mengagumi peraih gelar Ballon d'Or terbanyak ini sejak masih kecil. Karena itu dia merasa pertandingan nanti akan menjadi pengalaman yang sangat spesial. Dan Pickford juga menanggapi kemungkinan menghadapi pertendangan penalti dari Messi. Dia menilai kegagalan Messi mengeksekusi dua penalti dari Piala Dunia 2026 tidak akan memengaruhi kepercayaan diri sang mega bintang ya teman Pro 2. Anyway, aku juga mau kabarin teman-teman, jangan cuma update skor dari media sosial ya. Rasakan langsung euforia Piala Dunia 2026 dalam nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjarmasin tanggal 15 hingga 16 Juli dan berlanjut di 19 hingga 20 Juli 2026 di halaman RRI Banjarmasin. Dan yang paling penting, acara ini gratis untuk nonton barengnya ya. Yuk ajak semuanya pakai jersey terbaik, ramaikan keseruan nonton dan dengan bareng Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time, yuk!

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: lain di hatimu.
1: Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu. Prado masih bareng Edo di Santai Siang untuk edisi kali ini. Dan sekarang saatnya kita di Prado Entertain untuk update beberapa info hiburan terbaru menemani kamu mungkin sambil makan siang ataupun juga istirahat sejenak ya, teman Prado. Menemani waktu santainya, teman-teman. Kita kabarin dulu untuk dunia film internasional. Ada kabar dari durasi Avengers Doomsday yang katanya sih udah terungkap ya, salah satu film terpanjang MCU bahkan. Waduh, durasi resmi Avengers Doomsday akhirnya terungkap ke publik. Hal ini terungkap jelang presale tiket nonton film ini secara global di 20 Juli. Avengers Doomsday baru bakal tayang di 18 Desember. The Hollywood Reporter pada sini memberitakan Avengers Doomsday akan memiliki durasi 2 jam 45 menit. Hampir 3 jam ya, teman-teman Pradua. Dan menempati posisi sebagai salah satu film Marvel dengan durasi terpanjang dalam sejarah MCU. Sebagai perbandingan, durasi Avengers Doomsday berada tepat di tengah-tengah dua film pendahulunya. Avengers Infinity War berdurasi 2,5 jam atau 150 menit. Sedangkan Avengers Endgame 3 jam penuh ya, 180 menit. Walaupun laporan ini mencatat bahwa durasi ini belum sepenuhnya dikunci secara final, pembukaan penjualan tiket yang dilakukan lebih awal ini menandakan durasi film tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini juga dikarenakan perubahan durasi yang besar dipastikan akan berdampak langsung pada pengaturan showtime bioskop yang tiketnya juga sudah terlanjur terjual. Bersamaan dengan momentum dibukanya presale tiket, Marvel Studio diperkirakan meluncurkan trailer penuh pertamanya pada pekan yang sama. Spekulasi ini juga diperkuat agenda Marvel Studio akan menggelar panel khusus di San Diego Comic Con pada 25 Juli. Hingga saat ini trailer Avengers Doomsday baru diperlihatkan secara eksklusif kepada para tamu undangan acara CinemaCon sekitar 3 bulan lalu ya. Sementara publik baru disuguhkan beberapa video teaser singkat aja. Masih perlahan gitu teman peradua. Belum ada dipastikan juga trailer mendatang adalah video yang sama dengan yang diputar di CinemaCon atau merupakan potongan video baru yang udah disunting ulang teman peradua. Selain itu, ada kemungkinan besar juga trailer penuh akan diputar pada penayangan Spider-Man Brand New Day yang dirilis di bioskop 31 Juli mendatang. Di tengah maraknya rumor dan teori yang beredar di kalangan penggemar, detail mengenai plot utama Avengers Doomsday sebenarnya masih tersimpan rapat ya. Sejauh ini informasi resmi yang telah dikonfirmasi adalah kembalinya Robert Downey Jr. ke dalam MCU, tapi untuk memerankan karakter ikonik, ya walaupun karakter sebenarnya sebelumnya ikonik juga ya, Iron Man, tapi kali ini memerankan Doctor Doom. Selain itu, sejumlah pahlawan Marvel lama seperti Steve Rogers dipastikan kembali hadir berdampingan dengan jajaran pemeran asli dari War Laba X-Men termasuk James Marsden dan juga Patrick Stewart teman Prado. Jadi ya mungkin buat teman Prado yang udah kangen sama Captain Marvel. Captain America atau Captain Marvel nih teman-teman, Captain America gitu ya. Tapi enggak tahu apakah bakal muncul juga si Captain Marvel ini nantinya, we'll see.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
3: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
3: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
2: Ya, harus gitu kan?
3: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
3: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih bareng ada di Prodo Entertain edisi siang kali ini ya. Kita masih di dunia perfilman mancanegara. Ada Moana live action yang menguasai box office meski di bawah target, teman Prodo. Ya, mungkin buat kamu yang udah familiar banget sama The Rock ya, dan badannya juga orangnya yang memang banyak yang bilang The Rock jadi apapun tetap The Rock ya, teman-teman. Dwayne Johnson is Dwayne. Himself ya, teman Prodo. Moana versi live action mampu mengamankan posisi puncak box office Amerika Utara pekan ini walaupun cuma mengamankan 43 juta US dollar dari 3.827 bioskop di pekan debutnya. Dan juga dikabarkan angka ini terhitung sangat mengkhawatirkan ya, mengingat biaya produksi film ini menelan dana yang fantastis sampai 250 juta US dollar, tapi belum termasuk biaya promosi yang masif ya, jadi lebih dari itu, teman Prodo. Di pasar internasional sendiri Moana juga enggak begitu gagah, hanya dengan raihan 52 juta US dollar sehingga total debut globalnya tertahan di angka 95 juta US dollar. Even tidak menyentuh 100 juta ya, teman Prodo. Mendapatkan awal Moana yang masih dibintangi Dwayne Johnson ini meleset dari proyeksi awal Disney yang membidik angka 60 juta US dollar hingga 65 juta US dollar secara domestik menjelang akhir pekan yang lalu. Dan sekarang film Moana live action harus membayangi kegagalan film Snow White sendiri di 2025 ya, yang cuma meraup 42 juta US dollar di debutnya dan berakhir dengan kerugian yang lumayan besar. Mengingat tren awal yang lesu ini, Disney memprediksi berpotensi menelan kerugian hingga 100 juta US dollar selama masa tayangnya di bioskop karena produksi dan juga promosi lebih dari itu gitu, teman Prodo ya. Tapi beberapa hal diduga menjadi penyebab Moana live action gak berhasil berlayar lepas. Salah satunya adalah waktu perilisan yang diduga menjadi pemicu utama karena live action ini hadir hanya berjarak 10 tahun dari animasi originalnya di 2016 yang lalu dan kurang dari 2 tahun dari sequel animasinya, sehingga penonton kekurangan rasa nostalgia mungkin gitu ya. Gak kayak, tapi Snow White Snow White juga it doesn't work ya, teman Prodo. Jadi sementara itu posisi kedua box office Hollywood pekan ini ditempati Minions and Monster yang mengumpulkan lebih banyak juga di pekan keduanya. Walaupun mengalami penurunan pendapatan, spin-off dari Warlaba Despicable Me ini terbilang sangat aman secara finansial. Fansnya juga banyak gitu, teman Prodo ya. Jadi mana nih, pada mana para fansnya Moana? Atau mungkin berpindah ke Minion dulu nih, teman Prodo ya, untuk tontonan. Jadi bahkan di luar negeri ataupun Hollywood sendiri memang penjualan box office pun tidak semenarik itu ya, teman Prodo. Nggak selalu kayak rame. Apa mungkin karena teman Prodo beralih ke layanan streaming ya sekarang, atau teman-teman lainnya juga gitu suka nonton streaming. Jadi kalau bioskop, kalau misalkan masih ada pilihan lain, ya nanti dululah mungkin, seperti itu ya, teman Prodo.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Santai siang.

di Prada FM untuk menerbaikan utama Prada, dan masih barengnya ada di Santai Siang ya. Info berikutnya masih dari dunia perfilman mancanegara. Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office ya. Film ini berhasil menembus 1 miliar US dollar loh secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah yang menembus angka tolok ukur tersebut. Variety memberitakan angka akumulasi pendapatan global yang luar biasa ini ditopang performa impresif di pasar internasional yang menyumbang 629,8 juta US dollar. Sementara itu tambahan dari sektor domestik Amerika Utara senilai 371,8 juta US dollar sehingga total pundi-pundi yang berhasil dikumpulkan Michael di seluruh dunia telah menyentuh angka 1,001 miliar US dollar ya. Keberhasilan Mitensil ini juga terhitung sangat fenomenal mengingat perilisan Michael sempat diwarnai berbagai drama di balik layar serta gelombang kritik tajam para kritikus ya sejak pertama kali tayang di April yang lalu. Namun sentimen negatif ini terpatahkan setelah film ini langsung memecahkan rekor pada pekan debutnya dengan mengantongi 97 juta US dollar di pasar domestik dan 217 juta secara global. Dan catatan ini juga sekaligus menumbangkan rekor pembukuan film biopik musik sebelumnya yang dipegang oleh Stridau Rick Hampton dengan nilai 60 juta US dollar tahun 2002. Dan berkat ulasan positif dari mulut ke mulut ya atau word of mouth yang rela kembali ke bioskop berkali-kali, Michael sukses mempertahankan dominasinya sebagai raksasa box office di sepanjang puncak musim panas tahun 2002. Jadi selamat buat kami yang udah nonton. Gimana filmnya? Aku kebetulan belum sempat nonton sih untuk film Michael yang satu ini, tapi banyak yang bilang ya dari mulut ke mulut bagus. Apalagi Jafar memang memerankannya sangat epic gitu ya teman-teman.

0: Teman Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
3: Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 Radio Pencobasin teman terbaik kamu. Selamat sore nih teman Pro 2 di sore Cirebus. Waktu ngobrol sore hari ini bersama Gaisa nih teman Pro 2. Gimana nih hari ini teman Pro 2? Balik lagi sama aku Gaisa yang akan nemenin kalian nih dari jam 3 sampai jam 7 malam nih. Udah gimana aktivitasnya hari ini? Semoga tetap membara ya teman Pro 2, sama kayak cuaca yang di luar nih, panas banget nih teman Pro 2. For inspiration aja nih buat teman Pro 2 yang mau keluar rumah nih. Katanya data dari BMKG Syamsuddin Nur melaporkan kota Seribu Sungai hari terpantau cerah nih teman Pro 2, hingga cerah berawan. Suhunya udara siang hari ini tuh menyentuh 34 derajat Celcius. Jadi hawanya emang agak terik nih ya. Jangan lupa pakai sunscreen dan bawa air putih, air mineral nih, yang biar tetap fokus nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap bareng Gaisa di sini.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Pro 2 FM.
3: Sore, ceria.
2: Sore.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Balik lagi nih teman Pro 2, update bareng nih info lokal bersama Gaisa nih yang masih setia nemenin kamu dari siang menuju sore. Seru kamu hari ini nih teman Pro 2, teman terbaik kamu. Tahu gak sih kalian tuh kalau di tengah pergempuran tren modern dan musik hype nih zaman sekarang, pelestarian budaya tradisional itu masih ternyata bisa jadi salah satu cara healing buat super positif dan punya vibes mendalam nih teman-teman. Nah, hal keren ini dibuktiin langsung nih sama komitmen luar biasa dari teman-teman kita nih di Power Go Council nih, alias Paguyuban warga Ponorogo Kalimantan Selatan nih teman Pro 2. Katanya mereka dengan tegas nih menyatakan kayak bakal terus bergerak aktif untuk menghidupkan dan mengenalkan seni tradisional reog Ponorogo di Kalimantan Selatan ini. Dan mereka juga enggak tanggung-tanggung nih teman Pro 2. Mereka memastikan nih kalau seni tari topeng raksasa ini yang megah ini bisa dinikmati secara luas di tanah benua ini. Tujuannya mulia banget, biar generasi anak muda zaman sekarang tuh tetap kenal dan dekat dan merasa punya bangga gitu yang tinggi sama identitas budaya asli Indonesia nih teman-teman. Dimanapun kita sekarang nih, walaupun terpisah dengan jarak kota asal yang jauh nih, bagi mereka menjaga warisan leluhur ini juga adalah sebuah keharusan nih. Jujur, gerakan kayak gini tuh patut banget kita ajungin tempol ya teman-teman. Kita harus tetap mensupport kebudayaan-kebudayaan Indonesia nih teman-teman.

0: Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 2 FM,
5: sore ceria,
4: sore
5: ceria.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio di Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, balik lagi nih dengan Geisha di sini. Geisha bakal update lagi nih dengan tema apa nih? Dengan tema apa ya? Dengan kayak eco-friendly nih dari Banjarmasin katanya. Belakang ini nih sering banget kan dengar istilah clean girl or clean boy aesthetic nih, teman Pro 2. Pernah enggak sih dengar yang lagi bersiaran di medsos nih? Nah, katanya nih kalau misal biasanya istilah itu cuma ada di soal skincare, kerapian baju atau aroma parfum atau yang segar-segar nih. Kali ini juga Femko nih, Femko Banjarmasin nih mau ngajak kita semua, kalian juga tuh, buat naikin level jadi anak muda yang benar-benar clean sampai ke lingkungan sekitar nih, teman-teman. Wah, kayaknya seru banget nih. Jadi gini ceritanya nih, katanya DPRD bersama pemerintah Kota Banjarmasin nih baru aja nih ketuk palu untuk mengesahkan peraturan daerah atau Perda tentang pengolahan limbah domestik. Nah, itu tuh dibuat teman-teman Pro 2 yang mungkin belum tahu, limbah domestik itu adalah segala macam air limbah atau kotoran cair sisa dari aktivitas rumah tangga nih kita sehari-hari, mulai dari air bekas cucian, bekas sabun mandi, terus sampai sisa dapur tuh, nah yang kotor-kotor itu lah pokoknya. Kan limbah ya. Iya, betul dong. Kenapa nih bikin di aturan khusus nih? Soalnya Pemko ini pengen banget nih mengedukasi warga sekaligus memperketat pengawasan supaya air limbah itu tuh dari rumah ini gak langsung dibuang begitu aja ke aliran sungai nih tanpa diolah terlebih dahulu. Tahu sendiri kan, kota kita cinta ini nih dijelik kata seribu sungai. Kalau air sungainya tercemar, estetikanya bakal hilang juga, dan ruginya pasti di kita juga nih, teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Tunggu dulu.
2: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
1: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
2: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
1: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
3: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
4: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan cuma update skor nih dari media sosial nih. Siapa sih yang kemarin FOMO nih nanyain tempat nobar final nih. Rasakan langsung nih euforianya di Piala Dunia 2006 dalam nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjarmasin nih, teman Pro 2. Tanggal 15 hingga 16 Juli dan berlanjut nih pada 19 sampai 20 Juli 2006 di halaman RRI Banjarmasin. Dan yang paling penting nih, acara ini tuh gratis nih, teman Pro 2. Yuk ajak semuanya nih pakai jersey terbaik kalian dan ramaikan keseruan nonton dan dengar bareng Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
1: Mumpung

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi nih bareng guys saya Pro 2 update nih teman Pro 2. Teman Pro 2 pernah enggak sih ngerasa kayak kalau cuaca di Kota Banjarmasin ini kayak ngerasa terik banget dan menyala banget, kulit juga ngerasa langsung burning atau apa sih burning itu bahasa Indonesianya? Sorry. Burning gitu kayak kebakar gitu ya teman Pro 2 kalau baru keluar ruangan bentar aja. Dan itu tuh wajar banget nih ternyata karena saat ini emang lagi memasuki puncak musim kemarau. Dari efek cuaca panas ekstrim ini gak boleh kita remehkan ya teman Pro 2. Untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan juga Karhulta, serta mencegah munculnya kabut asap mengganggu pernapasan, tim BPBD Kota Banjarmasin bareng relawan damkar sudah bergerak cepat loh. Mereka resmi mendirikan posko kesiagaan darurat yang berpusat di wilayah Basiri Selatan nih teman Pro 2. Kenapa sih di Basiri? Karena soalin itu, karena kawasan tersebut mempunyai lahan tidur yang cukup luas nih teman berdua dan rawan banget memicu titik panas nih dari atau hotspot nih teman berdua. Dengan adanya posko ini, tim BPD juga bisa memantau situasi yang real time selama 24 jam penuh nih, mengingat kondisi alam yang sering lagi kerontang-kerontang gini, lagi kering kerontang. Guys juga mau ngasih friendly reminder nih buat teman berdua, tolong banget ya jangan pernah iseng atau sengaja membakar sampah sembarangan nih di lahan kosong. Satu putung rokok yang dibuang sembarangan aja bisa berakibat fatal banget buat di musim kemarau sekarang. Selain menjaga lingkungan, jangan lupa juga menjaga diri sendiri ya, karena cuacanya lagi panas dan dry banget nih. Please stay hydrated dengan rajin minum air putih, pakai pakaian yang nyaman, dan yang paling penting jangan pernah absen buat reapply sunscreen nih, kayak biar kulit kalian tetap terlindungi dari sinar UV yang ekstrim nih. Kalau kamu mau tahu perkembangan terbaru sampai titik panas dan informasi kebencian benua, pantau terus artikel lengkapnya nih di resmi RRI Banjarmasin. Abis update informasi yang penting, guys bakal langsung ademin suasana terik siang ini dari deretan playlist terhit kesayangan kamu.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbaik.
1: Mat, coba lihat mat mereka, mat.
2: Yang mana?
1: Itu, sedang foto-foto.
2: Oh, biasalah, dang. Dokumentasi, penting, dang.
1: Paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
2: Ah, sama kayak kita, dang. Abis absen, keluyuran, dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Pro2FM, sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Pro2FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Prodiar Radio Banjarmasin. Tepat pada 15.54 tadi sudah terdengar azan ashar dari waktu sholat ashar di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya nih. Segitu dulu teman Prodiar, bareng Gaisa di info update lokal nih teman Prodiar. Nanti ada siaran keagamaan nih Prodiar.

Tepat pada pukul waktu 14 waktu Indonesia Tengah, Siata Info Pro 2. Info pertama dikutip dari rri.co.id Kota Banjarbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Banjarbaru tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah tahun anggaran 2025. Rapat ini berlangsung pada Graha Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Selasa 14 Juli 2026. Info Pro 2. Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Kota Banjarbaru, Bahbim Kamtimnas Polresta Banjarmasin memberikan penyuluhan hukum kepada peserta didik baru dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada sejumlah sekolah di Kecamatan Banjarmasin Utara pada Selasa 14 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran hukum sejak dini, membentuk karakter disiplin, serta meningkatkan kepedulian siswa terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dan info terakhir dari kutip dari rri.co.id Kota Banjarbaru, tim bergandung bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan Kathula yang terjadi di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Senin pada Senin 13 Juli 2006. Respon cepat baik dari berbagai unsur dinilai berhasil mencegah api meluas ke kawasan sekitar. Lurah Landasan Ulin Timur, Amirullah, mengapresiasi kesigapan Basar Barisan Pemadam Kebakaran GUP bersama unsur TNI Polri, petugas pemadaman dan serta masyarakat yang langsung turun ke lokasi begitu muncul titik api. Demikian info perdua bersama Gaisa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Pro 2 Radio Penyiaran SIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2, balik lagi nih bersama aku Gaisa pada sore hari ini di acara Sore Ceria nih teman Pro 2 Kesiaran Keagamaan yang bekerja sama dengan Fakultas Ushuluddin Humaniora UIN Antasari Banjarmasin yang selama 40 menit ke depan akan menemani teman Pro 2 nih teman Pro 2 dengan tema menyukuri nikmat dengan hati, lisan, dan perbuatan. Acara ini bisa disaksikan langsung nih di YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Untuk itu aku persilakan untuk host sore hari ini ada Muhammad Alfa dan narasumber Ustadz Rais nih teman Pro 2. Kepada Alfa dipersilakan.
1: 95,2 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore pada teman-teman Pro 2 sekalian dimanapun Anda berada. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Gaisa yang telah mempersilakan saya sebagai host untuk memandu acara pada sore hari ini. Jadi senang sekali rasanya bisa untuk pertama kali menjadi host pada sore ceria kali ini sebagai pemandu acara siaran keagamaan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Alfa, salah satu mahasiswa jurusan

0: Pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

0: Welcome.
1: FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfa pada sore ceria ini di siaran keagamaan dengan pembahasan yang semakin menarik dari Bapak Rais Nasruddin tentang bagaimana cara mensyukuri nikmat secara lisan, perbuatan, dan hati. Jadi kita akan masuk kepada pembahasan yang lebih intens kali ini, Bapak ya. Dipersilahkan kepada Bapak Rais Nasruddin untuk menyampaikan beberapa materi yang telah dirangkum.
2: Terima kasih, Alfa. Tadi telah kita ketahui juga bahwa cara mensyukuri itu ada 3 bentuk.
1: Ya, satu.
2: Yaitu dengan hati, kemudian dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Mm-hmm. Nah, diawali dengan hati itu. Syukur dengan hati ini merupakan fondasi yang paling utama kita mensyukuri nikmat. Maksud dari mensyukuri dengan hati itu ialah kita menyadari bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya ialah kita sadar bahwa nikmat yang kita terima itu berasal dari Allah. Artinya kesadaran. Nah, di surah Al-Baqarah juga ayat 152 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Allah menyebutkan bahwa ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, maka aku akan juga menambahkan syukur itu.
3: Allah bersyukur itu artinya Allah menambahkan kesyukuran. Nah, di sini, di ayat ini Allah menyebutkan, ingatlah aku sebelum mensyukuri aku. Artinya, kita perlu menyadari bahwa setiap yang kita terima nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari kesadaran ini akan muncul kekaguman kita kepada Allah dan membuat hati kita menjadi yang pertama tidak sombong, kemudian tidak kikir, dan juga tidak riya. Nah, ini diantara poin-poin utama mensyukuri dengan hati.
1: Berarti,
3: dan ini pondasinya.
1: Ya, berarti mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati itu berarti juga dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan juga semua ini tidaklah datang selain dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya, Ustaz ya.
3: Betul sekali. Jadi poinnya ialah kesadaran bahwa nikmat datang dari Allah. Itu mensyukuri dengan hati. Kemudian bentuk yang kedua, syukur dengan lisan. Artinya kita mengakui setelah kita menyadari bahwa nikmat itu dari Allah, kemudian kita mengakui dengan lisan kita. Pengakuan yang sering kita lakukan yaitu ucapannya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, itu ucapan yang sering kita utarakan. Ini sebenarnya dari lafal itu sangat dalam maknanya. Diawali dengan lafal alhamdu. Segala pujian itu lillahi, hanya untuk Allah. Jadi di sini kita memuji sang pemberi nikmat. Artinya dari hati kita mengakui, kita menyadari bahwa nikmat itu datang dari Allah. Dari lisan pun kita mengakui bahwa Allah lah sang pemberi nikmat. Makanya ucapannya alhamdulillah, bukan alhamdulin nikmah misalkan. Segala puji untuk nikmat ini. Jadi artinya yang perlu diingat ialah sang pemberi nikmat, bukan nikmat itu sendiri. Contoh analogi sederhana, misalkan kita menerima hadiah dari orang yang kita sayang, misalkan entah dari orang tua, dari saudara kandung, misalkan kita menerima hadiah, kita tidak melihat apa hadiahnya, tapi kita melihat orang yang memberikan hadiah. Nah, selama itu dari orang kita sayangi, maka tentu rasanya akan senang sekali. Nah, bagaimana seandainya nikmat itu datang dari sang maha penyayang, dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti rasa syukur itu akan lebih tinggi lagi. Nah, kita mengakui dan menyadarinya. Itu syukur dengan lisan, artinya mengakui. Kemudian bentuk yang ketiga ialah syukur dengan perbuatan. Nah, ini syukur dengan perbuatan ini merupakan pembuktian. Setelah tadi dari hati kita menyadari, kemudian dari lisan kita mengakui, maka diakhiri dengan perbuatan, yaitu pembuktian kita. kita mengucapkan alhamdulillah, tapi apakah kita betul-betul membuktikan bahwa kita bersyukur? Nah, cara membuktikan syukur dengan perbuatan itu ialah memanfaatkan nikmat itu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan orang banyak. Nah, maka sebaik-baik nikmat itu tidak hanya dirasakan oleh diri pribadi sebenarnya, tapi perlu juga dirasakan oleh orang-orang sekitar kita.
1: Oh, jadi begitu.
3: Ya. Contohnya misalkan jika kita punya ilmu yang lebih daripada orang lain, kita bisa berbagi ilmu itu. Atau misalkan kita punya rezeki lebih, kita infakkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita punya tenaga lebih, kita gunakan untuk membantu orang. Atau bagi orang-orang yang memiliki jabatan, maka gunakanlah jabatan itu untuk mensejahterakan umat masyarakatnya. Maka itu sebaik-baik nikmat. Jadi bukan hanya dirasakan oleh diri pribadi saja, tapi juga dirasakan oleh orang-orang banyak.
1: Oh, jadi begitu ya Ustaz ya. Betul. Jadi kalau ditarik dari garis yang paling besar, itu perbuatan-perbuatan baik datang dari pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan-perbuatan baik juga datang dari kesadaran bahwa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain bukan untuk kita nikmati tapi juga kita bagi kepada orang lain ya, Satya. Ya,
3: betul sekali. Jadi itu puncak dari kita mensyukuri nikmatnya, yaitu dengan cara pembuktiannya. Terlebih jadi, ya.
1: Silakan, Ustaz.
3: Terlebih di dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan di surah Ibrahim ayat 7 di situ, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini mungkin juga ayat yang sering kita dengar.
1: Ya.
3: Artinya sungguhnya jika kalian mensyukuri nikmat, maka akan aku tambah bukan hanya nikmatnya tapi keberkahan dalam nikmat itu. Namun jika kalian kufur mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Nah, di sini yang menarik ialah ketika kita bersyukur, maka semakin bertambah nikmatnya. Tapi ketika kita mengingkari nikmat, Allah tidak mengatakan akan mengurangi nikmat. Tapi Allah mengatakan sungguhnya azabku sangat pedih. Jadi jangan heran misalkan orang-orang yang boleh jadi dia tidak mensyukuri nikmatnya, tapi kok kayaknya hartanya banyak aja tuh.
1: Lancar terus
3: ya, kerjaannya lancar aja tuh. Nah, boleh jadi itu pembiaran dari Allah. Dan ini azab yang boleh jadi tidak kita sadari, pembiaran ini. Artinya Allah membiarkan dia terjerumus dalam kesombongannya, dalam keangkuhannya. Kalau dia tidak sadar, maka semakin dalam dia terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Maka jangan heran ada banyak orang-orang yang mungkin kok perbuatannya buruk tapi rezekinya lancar-lancar aja. Karena Allah tidak mengatakan akan mengurangi nikmatnya, tapi Allah mengancam dengan azabnya.
1: Dengan azabnya.
3: Dan azab yang tidak kita sadari boleh jadi pembiaran tadi. Allah membiarkan mereka terjerumus dalam dosa-dosa mereka.
1: Begitu berbahaya sekali berarti sikap kufur ini ya Satya.
3: Betul sekali. Jadi lawan dari syukur ialah kufur tadi, mengingkari nikmat Allah. Kemudian dalam hadis juga disebutkan kita perlu memproduktifkan setiap nikmat yang kita terima. Di antara hadis yang terkenal yang boleh jadi sering kita dengar yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Syababaka qabla ghoromika. Yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Di sebaiknya kita produktifkan masa muda kita. Kemudian sehataka qabla saqamika, yaitu waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kemudian ghinaka qabla faqrika, yaitu masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kemudian faragoka qabla syaglika, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Terakhir hayataka qabla mautika, waktu hidupmu
1: sebelum
3: mati. Waktu matimu. Jadi semua nikmat perlu kita syukuri dan kita produktifkan. Jadi tidak kita saja yang merasa nikmatnya. Untuk orang lain juga perlu untuk merasakannya.
1: Jadi untuk segmen kali ini teman-teman para Produa, jangan kemana-mana ya. Setelah kali ini kita akan menutup segmen kali ini dengan kesimpulan materi yang tentunya akan bermanfaat untuk teman-teman Produa sekalian. Persilakan.

Ramadan adalah bulan istimewa bagi umat muslim. Di bulan inilah cahaya petunjuk diturunkan melalui kitab suci Al-Quran. Di usia 40 tahun, saat Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa itulah yang menjadi awal kenabian Rasulullah SAW.

0: malam penuh kemuliaan ini, mari hidupkan dengan membaca Al-Quran, beritikaf, memperbanyak salat malam, dan berdoa. Ramadan bukan sekedar menahan lapar, tetapi tentang kembali kepada cahayanya.
1: Tunggu dulu.
2: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
1: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
2: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
1: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
3: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
4: Pro 2 FM,
5: sore ceria,
4: sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Oke, 95,2 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kali ini kita akan melanjutkan sekaligus mengakhiri pembahasan tentang menikmati, mensyukuri nikmat dengan lisan, hati, dan perbuatan. Dengan ini saya persilakan kepada Bapak Rais untuk menjelaskan kembali kesimpulan dari bagaimana cara mensyukuri nikmat secara lisan, perbuatan, dan hati tadi. Dipersilakan.
7: Terima kasih Alfa. Para pendengar RRI Pro 2 yang setia semua. Tadi telah kita ketahui bersama bahwa ada 3 bentuk cara kita mensyukuri nikmat, yaitu dengan hati, kemudian dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Nah, 3 bentuk ini dia saling melengkapi dan saling berkelindan satu sama lainnya. Jadi tidak boleh duanya dilakukan, satunya dilepas. Jadi ketiganya harus kita laksanakan. Yang pertama tadi mensyukuri dengan hati. Mensyukuri dengan hati ini merupakan pondasi utama. Yaitu kita menyadari bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesadaran menggunakan hati kita. Kemudian mensyukuri dengan lisan, yaitu pengakuan kita. Setelah kita menyadari dengan hati, perlu kita ungkapkan dengan lisan kita. Cara yang sering kita lakukan ialah dengan mengucapkan
6: Alhamdulillah.
7: Kemudian tidak cukup hanya pengakuan dengan lisan saja, perlu kita buktikan dengan tindakan. Maka bentuk yang ketiga ialah mensyukuri dengan perbuatan kita. Ini merupakan pembuktian dari kesadaran dengan hati dan pengakuan dengan lisan. Maka perlu diakhiri dengan pembuktian. Perlu kita buktikan dengan cara kita memanfaatkan nikmat yang kita terima untuk kebaikan orang-orang. Jadi nikmat itu tidak hanya kita rasakan secara pribadi saja, tetapi juga untuk orang-orang masyarakat di sekitar kita. Jadi ketiga bentuk ini saling melengkapi satu sama lainnya. Jangan sampai kita melepas salah satunya. Ini contoh. Contoh misalkan kita mengucapkan dengan lisan Alhamdulillah. Kemudian ketika dapat rezeki, kita sudah ucapkan Alhamdulillah, kita bagi-bagikan rezeki itu untuk orang di sekitar kita misalkan. Tapi di hati kita tidak mengakui. Di hati kita, kita masih merasa ini karena jerih payah aku loh. Nah itu berbahaya, karena boleh jadi memunculkan rasa sombong. Dan dosa sombong ini dosa yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Ini dosa yang berbahaya. Jadi ketiganya perlu dilaksanakan, jangan sampai terlepas salah satunya saja. Kemudian kita bayangkan seandainya ketiga rasa syukur ini menjadi gaya hidup masyarakat muslim. Maka tentu akan sejahtera hidup kita. Yaitu kita setiap hari mengingat Allah dengan hati kita, kemudian lisan kita senantiasa memuji Allah, kemudian perbuatan kita menampilkan manfaat untuk orang lain. Maka tentu akan sejahtera seandainya ketiga bentuk syukur ini menjadi gaya hidup orang-orang Muslim.
6: Tentunya ya Ustaz ya. Jadi dari ketiga cara mensyukuri nikmat tadi, tidak boleh ada satupun yang boleh terlepas, baik itu dari secara lisan atau hati maupun perbuatan ya Ustaz ya. Karena melepas salah satunya saja bisa membuat amal perbuatan kita menjadi tidak berkah gitu ya.
7: Betul sekali.
6: Maka dari itu, alhamdulillah telah berakhir siaran keagamaan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber Bapak Rais Nasruddin dan saya sebagai host Muhammad Alfa bisa menjadi berkah dan bekal iman untuk para teman-teman Produa sekalian. Untuk menutup acara kali ini, saya serahkan kepada kakak penyiar, dipersilakan.
5: Baik, terima kasih kepada Kak Alfa dan Ustadz Rais sebagai host dan narasumber kali ini yang sudah menyempatkan waktu nih berkunjung ke Produa Banjarmasin dan berbagi ilmu yang kita sampaikan hari ini. Dan untuk teman Produa, tetap stay tune dan setia terus di Produa RRI Banjarmasin dengan Gaisa, teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang, selamat sore nih teman Pro 2. Setelah tadi kita udah dengar tentang siaran keagamaan nih bareng Kak Alfa dan Pak Ustadz Rais, sekarang kita udah mulai mau masuk ke

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Teman Pro 2 nih, maaf banget nih, kita baru, aku nih lebih tepatnya guys, baru aja nih live TikTok nih teman Pro, tapi udah full request nih teman Pro 2, udah sampai jam 5.57 itu bakal lagu terakhir diputerin, tapi udah full request karena ada banyak banget yang request di WhatsApp dan di TikTok nih teman Pro, udah full banget request nih. Tadi ada lagunya siapa tadi ya? Lagunya The Temper Trap yang di request oleh Rara di WhatsApp kita. Terus lagu selanjutnya tuh ada dari Rin Idol yang request Aku Bukan Boneka nih, yang di request oleh Asta nih teman Pro 2. Terus ada Walls Akhir Zaman yang di request di TikTok dan di WhatsApp nih teman Pro 2. Jadi langsung aja kita

sore. Kita udah live request ya, live TikTok request time, tapi sudah full banget, udah meluber ber banget nih. Lanjutnya lagu Remuk nih yang di request sama Julia di WhatsApp dan di TikTok nih, yang selalu stay tune dan selalu request. Terus ada juga Hachu yang di request oleh Mai, atau sekarang namanya nih katanya Iza nih teman berdua. Langsung aja kita puterin.

Hachus 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Tadi requestannya Maya Hachus. Selanjutnya nih ada requestannya Bubble nih dari Tulus. Kemarin ada teman Tulus di RRI Pro 2, kalian nonton gak sih? Teman-teman itu keren banget sih. Dan kalian wajib cek sih di Instagram mereka @temantulusbanjarmasin nih, teman Pro 2. Terus ada requestan selanjutnya nih dari AB321 yang masih stay tune ternyata di live TikTok kita nih, dari Lia Dra pura-pura. Langsung aja kita putar.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi ada lagu Leo Drapura-pura nih, teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu Vanessa Gini, teman Pro 2, yang di request dari Amalia, yang judulnya Menjauh di WhatsApp dan di TikTok nih, teman Pro 2, dia request. Terus selanjutnya ada lagunya siapa ya? Ada lagunya Nanang, Cukup Lebih Baik, yang lagunya Adi Govinda maksudnya, yang di request Nanang, yaitu Cukup Lebih Baik nih teman-teman. Langsung aja kita putar.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Lanjutnya ada lagu Kita Buat Menyenangkan Bernadia nih, yang di request di WhatsApp dari Basir. Terus selanjutnya ada lagu Merido lagi yang di request oleh B nih, teman Pro. Bagi teman Pro yang udah request tuh, tetap stay tune ya di live TikTok kita. Kalau enggak kita bakal skip nih, teman Pro. Jadi lanjut aja kita puterin yang lagu-lagu orang yang tetap stay tune. Kini

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ternyata nih teman Pro 2 yang request lagunya, siapa tadi? Lagunya Kita Buat Menyenangkan Bernadia itu bukan dari Karusel Basir. Requestan Basir di bawah setelah-setelah habis ini nih teman Pro 2. Tadi requestannya Bahrum ternyata di WhatsApp kita nih teman Pro 2. Sorry ya Bahrum dan Basir sama-sama band nih, jadi aku kayak gitu nih. Terus selanjutnya nih ada lagu Cegil nih teman Pro 2 yang di request sama Nina Rocky yang katanya stay tune terus di RRI Digital nih teman Pro 2. Terus selanjutnya ada Jagat Rasa yang di request Jesse dan Melly nih teman Pro 2. Langsung kok Jesse dan, ya betul-betul langsung aja kita puterin. Tapi kayaknya Jesse dan Melly tidak ada ya teman Pro 2. Tapi kalau mereka tidak ada, aku akan naikin lagu-lagu selanjutnya nih teman Pro 2.

Berdua sampai nanti menjelang malam nih, guys, udah siapin deretan sajian musik Indonesia dan Barat yang paling hits buat kalian nih. Plus juga nanti kita bakal ada info-info menarik konten religi sore sampai waktu yang berbuka atau sholat maghrib nih untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, biar sore kamu makin asyik kan ya, asyik nih ya. Langsung aja kita dengerin dua lagu pilihan berikutnya. Stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, terima kasih kamu.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Teman Pro 2, ada info yang menggembirakan nih dari pilot Indonesia pertama nih, asli Papua nih, Marlina Charla Sesa. Jadi perempuan asli Papua pertama dapat lisensi type rating Airbus A320 nih, teman Pro 2. Marlina Charla Sesa ini, teman perlu sudah secara resmi menjadi perempuan asli Papua Barat yang pertama kali memperoleh lisensi Airbus A320 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia. Perjalanannya tidak mudah nih, setelah gagal dalam proses rekrutmen awak kabin, ia menempuh pelatihan di film kita, kemudian menyelesaikan dukungan dana otonomi khusus Papua Barat Daya. Kini Marlina juga selangkah lebih dekat untuk mewujudkan mimpinya menjadi pilot maskapai penerbangan komersial. Keren banget ya, teman-teman.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman. Kamu nih katanya di teman berdua di masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran nih 2026-2027 di SMKN 4 Banjarmasin Tengah nih berlangsung hingga 13 Juli kemarin nih teman berdua hingga 27 Juli 2026 seminggu nih teman berdua. Sebanyak 443 peserta didik baru dari 7 kompetisi keahlian mengikuti kegiatan nih yang dirancang untuk mengenal lingkungan sekolah nih teman berdua. Dada dari budaya belajar dan membangun karakter di hari Senin nih hingga tanggal 27 Juli 2026 nih sebelum PPKS juga dimulai, pihak sekolah juga melakukan berbagai persiapan nih agar seluruh rangkaian kegiatannya dapat berjalan dengan sesuai rencana. Persiapan juga meliputi rapat manajemen, penyusunan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya dan mendukung peserta didik baru nih teman Pro 2. Terus juga wakil kepala sekolah di bidang hubungan masyarakat SMKN 4 Banjarmasin, Siti Fatmawati juga mengatakan koordinasi menjadi langkah awal yang dilakukan sekolah memastikan pelaksanaan PTS berlangsung tertib dan sesuai ketentuan. Seluruh aspek teknis juga dipersiapkan sejak jauh hari agar mahasiswa baru dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman nih. Keren banget sih, dia udah SMK 4 ini juga udah menyiapkan semuanya gitu agar terkendali.

0: Tepat pada pukul 19.29 waktu Indonesia Tengah tadi telah berkumandang azan maghrib 8.2 di Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

92 Radio Remaja Masa, teman baik kamu. Selamat malam teman Produa. Udah malam nih teman Produa ya, tapi tetap bareng Gaisa nih. Bentar lagi Gaisa juga akan pamit, tapi ada beberapa info lagi yang bakal Gaisa bawakan ini. Berikutnya ada ini nih dari kejuaraan karakter Sukai The Borneo Series 2 sukses nih digelar di Gor Hasanuddin Banjarmasin pada 10 sampai 12 Juli 2026 nih teman berdua. Turnamen ini juga mempertandingkan 77 nomor kategori turnamen dan menjadi ajang seleksi atlet menuju tingkat nasional nih teman berdua. Pada seri ini juga Banjarmasin menjadi salah satu dari 3 daerah Indonesia yang dipercaya menjadi lokasi penyelenggara kejuaraan Sukai Doni juga teman berdua. Sebelumnya kejuaraan ini juga telah digelar nih sebenarnya di Jawa dan Padang nih, para juara best of the best nih dari 3 daerah masing-masing dipertandingkan nanti di laga puncak di Sukai Do Borneo Series 2 nih teman berdua. Untuk memperebutkan tiket ke ajang nasional, ketua panitia pelaksana Dinda Dara Ardila menyebutkan ada sebanyak 11 atlet yang terbaik nih dari hasil golden tickets di seri ini nih. Menurutnya juga kejuaraan karakter karate internasional sendiri akan digelar di Malaysia pada April 2027 nih teman-teman berdua mendatang. Atlet Indonesia akan bertemu dengan dan bertanding dengan atlet dari 10 negara lainnya nih teman-teman berdua. Pihaknya juga menyebut bentuk apresiasi pada ajang ini, para atlet nantinya akan mendapatkan berbagai fasilitas dari peralatan tarung dari sponsor utama. Ia berharap juga atlet-atlet terbaik dari 3 seri ini mampu bersaing dengan negara-negara lain yang mengharumkan nama Indonesia. Amin ya teman-teman. Semoga atlet-atlet karate ini bakalan bisa mengharumkan nama Indonesia nih teman-teman.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro2,
2: teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Jumat Jumat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih. Jangan cuma update skor dari media sosial aja ya, tapi rasakan langsung euforia Piala Dunia 2026 dalam nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjarmasin pada tanggal 15 sampai 16 Juli dan berlanjut pada 19 dan sampai 20 Juli 2026 nih di halaman RRI Banjarmasin. Dan yang paling penting nih, acara ini gratis nih teman pura. Yuk ajak semuanya pakai jersey terbaik kalian dan ramaikan keseruan nonton dan dengarkan Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya. Sudah jam berapa ini? Jam 6 ya Pro 2. Jam 6 dekat jam 7. Di sini Dinda pamit dulu dan lanjut nanti akan dilanjutkan oleh Linda di Jaga Malam nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. See you on a see ya teman Pro 2.

0: Kemenpro 2 Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya. Seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
5: Suarakan komentarmu.
6: Kali aja banyak yang setuju.
7: Kamu masih bersama Pro 2.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pride Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Halo teman Pride, selamat malam. Senang sekali bisa nemenin kamu di STMJ sampai tengah malam aja bareng sama Lina nanti sampai pukul 24 malam. Dan abis ini kita bakal ada di segmen komenin. Apa yang lagi seru? Ya iyalah, buat persiapan pertandingan dini hari nanti ya dalam semifinal Piala Dunia 2026. Ada siapa? Tentunya ada Prancis versus Spanyol. Kira-kira siapa yang jadi juaranya nih untuk melaju ke final nantinya? Ayo, kamu boleh ikutan komen nantinya ya di segmen komenin malam hari ini.

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, di malam hari ini teman Prodia di segmen Komenin, kita bakal ngobrolin yang paling hangat banget, yang lagi ramai banget dibicarakan ya. Gak di media sosial, gak di dunia nyata gitu ya. Apalagi for your information nih teman Prodia ya. Kalau kalian masih bingung mau nonton bareng sama dengar bareng di mana, untuk dini hari nanti datang aja ke RRI Banjarmasin ya teman Prodia. Karena di sini banget nih, seru banget. Udah dari sekarang sih serunya teman Prodia. Jadi teman Prodia, buat kamu nih, buat kamu. Semuanya aja disebutin Lin. Jangan cuma update skor dari media sosial doang. Rasakan langsung nih euforia Piala Dunia 2026 dalam nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjarmasin. Untuk tanggal 15 hingga tanggal 16 Juli dan juga nanti pada final 19 dan juga 20 Juli 2026 di halaman RRI Banjarmasin. Yang paling penting sih, acara ini gratis. Tes. Yuk, ajak semuanya pakai jersey terbaiknya. Ramaikan keseruan nonton dan dengar bareng Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya. Oke, di segmen Komenin kali ini teman Prodia, aku pengen ajak kamu nih buat ikutan ngeprediksi kira-kira siapakah juaranya menurut kamu ya. Untuk juara pertandingan antara Prancis versus Spanyol ya. Kira-kira yang bakal melaju ke babak selanjutnya apakah Prancis? Apakah Spanyol? Nah, boleh ikutan komen di segmen Komenin kali ini.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Produera di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Gimana nih persiapan buat begadang nanti? Jujur nih ya, aku sendiri sih bakal nonton di area Banjarmasin aja kali ya. Kayak sekalian aja gitu teman Produera ya, abis siaran lanjut gitu. Oh my god, effort banget ya. Ya, soalnya bakal ada yang super big match banget ya sih. Babak semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa benua Eropa. Apalagi kalau bukan Prancis melawan Spanyol. Ini sih bukan sekedar pertandingan sepak bola biasa ya teman Produera ya. Ini tuh laga yang penuh gengsi, taktik tingkat tinggi, misi balas dendam dari kubu Les Blues Prancis yang beberapa kali digal oleh tim Matador Spanyol. Nah, untuk itu teman Produera, di segmen komenin kali ini aku pengen ajak kamu nih untuk ikutan komen-komen. Kira-kira siapa yang bakal memenangkan pertandingan semifinal dini hari nanti? Apakah tim dari Prancis? Apakah dari Spanyol? Kalau aku sih dukungnya Spanyol ya. Kamu boleh ikutan komen nih di segmen komenin kali ini teman Produera. Nah, kira-kira kalian tim Mbappe atau kalian tim Yamal nih? Aku sih tim Yamal ya. Kalau kamu tim yang mana nih teman Produera? Boleh ikutan komen kali ini ya.

0: bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, sebelum lanjut, aku juga mau informasiin teman Pro 2, pada pukul 19.42 menit waktu Indonesia Tengah tadi, telah berkumandang azan Isya untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. So, buat teman Pro 2, selamat melaksanakan ibadah salat Isya-nya ya. Lanjut lagi nih, kita ngomongin soal duel panas antara Prancis versus Spanyol yang bakal tanding pada dini hari nanti. Ini sudah banyak banget ikutan komentar-komentarnya ya. Kali ini darinya @dava_ardia. Prancis logis sih malam ini, kedalaman skuad mereka tuh ngeri banget, dari kiper sampai depan rata bintang semua katanya. Prediksinya 2-0 buat Prancis. Mbappe cetak gol ya katanya. Ya, semoga ya. Terus ada juga nih darinya @fajar_faj. Spanyol tetap di hati katanya. Widih, prediksi tipis-tipis aja sih, gak muluk-muluk. 2-1 buat La Roja. Ya malam-malam ini wajib banget sih cetak gol lagi biar makin menyala katanya. Menyala banget gak tuh nomor 2?

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih komentar-komentarnya teman Pro 2 ya. Darinya Nadia Putri underscore, gaya main tiki-taka modern Spanyol sekarang seru banget sih ditonton, lebih menusuk katanya. Prancis bakal dibuat pusing muter-muter nyari bola dini hari nanti. Widih, yakin banget ya. Terus ada juga nih komentar darinya @iki_banjar, misi balas dendam Euro kemarin harus tuntas dini hari nanti. Saatnya Prancis buktikan siapa bos sebenarnya di Eropa. Gas ke final katanya. Gasken. Akhirnya thank you banget buat kamu yang udah ikutan komen di segmen komenin kali ini bareng sama Linda ya. Selagi bisa ikut terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi kali ini berkenaan tentang remaja yang diterkam buaya yang akhirnya ditemukan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan AR yang berusia 15 tahun. Remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang diduga diterkam buaya di Sungai Desa Karangbintan, Kecamatan Karangbintan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Senin 13 Juli 2026, sehingga operasi pencarian dan pertolongan resmi ditutup. Korban sebelumnya dilaporkan hilang pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah setelah diduga diseram buaya saat berada di sekitar sungai. Informasi kejadian diterima unit siaga SAR Batu Licin pada pukul 22.12 waktu Indonesia Tengah dan langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan tim penyelamat ke lokasi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya teman Pro 2 masih dikutip dari rri.co.id. Dan diinformasikan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Selatan mengatakan bahwa jumlah titik panas di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibandingkan sehari sebelumnya mencapai 60 titik. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dani Matera Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahillah saat di RRI Banjarmasin Selasa 14 Juli 2026. Di mana dikatakan bahwa penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang kering.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong menggelar sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama tim penggerak PKK Desa Tantahulu. Kegiatan berlangsung di aula kantor Desa Tantahulu ini mengangkat tema ketahanan keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan ditegaskan bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, karena komunikasi yang baik, kepedulian, dan pengawasan terhadap anggota keluarga menjadi kunci membangun ketahanan dari ancaman narkotika. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: masih bersama Pro2. Pro2.
1: Udah siap belum? Oke, harus siap lah ya. Kita saatnya gabung ke Pro2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat bareng sama Ratih Putria.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Gokil, apa kabarnya?
2: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
2: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
3: rilis ya.
2: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
1: gitu. Seru. Tapi berarti ini jadi
2: lagu yang aku baru rilis.
1: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
2: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
1: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
2: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
1: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
2: Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
1: Oh, dan gitu. Oke.
2: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
1: Oke. Okay.
2: Keluarnya single lagi.
1: Nah, kenapa akhirnya
2: cuman upcoming abis ini?
1: Oke. Okay.
2: Semoga EP.
1: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
2: betul.
1: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
2: Jujur dua-duanya punya tantangan

0: yang beda ya. Mm-hmm. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
1: Iya, yeah, oke. Okay. Mm.
0: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
1: Betul.
0: Cuman promonya berat, cukup berat.
1: Iya sih, benar. Karena
0: sendiri indie gitu.
1: Berarti sekarang indie ya?
0: Iya, jatuhnya masih indie.
1: Jatuhnya masih indie ya?
0: Independent banget.
1: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie, itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
0: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Mm-hmm. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus oh iya, artworknya
1: bla
0: bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu.
1: Okay,
0: dan promonya
1: okay. Berarti emang ya, karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya, karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya, dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
0: kecuali emang waktunya cukup sih kak.
1: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
0: Bisa lah ya.
1: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
0: Aku biasanya sebenarnya pianis.
1: Oke.
0: Okay. Karena di sini juga ada piano.
1: Asik, seru.
0: Ini tempat kerja aku di rumah.
1: Oke. Okay.
0: Biasanya tuh aku biasanya pop sih.
1: Mm-hmm.
0: Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di Solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia, kayak klasik itu klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
1: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Ratih Putria.
1: Oke. Berarti berarti warna apa, kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
0: Iya.
1: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
0: Betul. Itu ayah aku.
1: Aduh, halo. Gokil. Benar.
0: Oh, lagi denger ya.
1: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
0: Oh, ada di YouTube juga.
1: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
0: Melangkahlah Perlahan
1: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Bro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Mm-hmm. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: juga panjang
0: ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan ini
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Mm-hmm. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang gitu. Yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah besar. Mm-hmm. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang membawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang, iya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja, kan gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget, yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu, karena itu tuh
0: sebenarnya untuk
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Gak semuanya tuh terjadi, gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Betul. Celupitan-celupitan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya? Oke enggak nih? Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Nice. Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa?
1: Jujur, di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Prancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah ya, akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan. Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
2: ya,
0: gitu
2: menit,
0: kan.
2: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
2: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Agar asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Bener.
2: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
2: 2021 deh.
0: 2000
2: sama aku salah.
1: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
2: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya.
0: Okay.
2: Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitu lah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
2: cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
2: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
1: Gini aja.
0: Oke.
1: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
1: Nah, ini buat teman-teman produser, sebenarnya ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Okay.
1: Dan kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
1: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
1: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh, aku
0: wow. Dekat
2: sama kakak gitu. Pokoknya
1: relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu. Yeah.
0: Gitu. Wow.
1: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi naratif melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
1: Wow. Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis, nah. nangis.
1: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, oke.
1: Okay. Nah, menarik kan?
0: Oke.
2: Okay. Oh, okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insyaallah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
0: Oh wow.
1: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
1: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, POV kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
1: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke, gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
2: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
1: Oke. Okay.
2: Yang ada di MV tadi.
1: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
2: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
1: Okay.
2: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
3: Lebih pusing.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
1: vintage
2: gitu.
1: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
3: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
1: Yes.
3: Dia kan punya band electro pop juga namanya Blue House.
1: Yes.
3: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
1: Seru.
2: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
1: Okay.
2: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
1: Oke, oke, oke, oke.
3: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
2: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
1: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
2: lagi
1: emang
2: progres
1: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
2: Iya.
1: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Berarti kira-kira
3: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
1: okay, apa itu?
3: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
2: di rumah.
3: Di rumah audionya bagus,
2: dan
3: visualnya
2: ada sesi
3: bagus,
2: diskusinya.
3: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
2: suami istri.
3: Istri udah
2: berpuan.
3: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
1: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
3: YouTube.
1: Di YouTube gitu ya.
3: Sesi diskusinya.
2: Ini progress editing.
1: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
2: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
3: Iya, biasanya setelah orang.
1: Oke.
3: Okay. Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi
1: okay,
3: kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
1: Benar. Benar-benar.
3: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru
1: betul.
3: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
1: Iya,
2: orang
1: sih
2: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
3: Iya, karena gimana ya?
1: Benar-benar sih.
3: Bisa. Ah, gitulah, saya gak bisa menggambarkan
1: kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
3: Iya, setelah dialog.
1: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke, oke, oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
2: Bisa bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
1: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
2: Betul.
1: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
2: Yes. Betul.
1: Alright, oke, terakhir deh.
3: Bakal ada film full-nya juga ya. Ketika ada PH-PH
1: kalau aduh. Boleh lah, boleh.
3: Bisa,
1: siapa tahu ya,
3: kan
1: siapa
3: Indonesia
1: tahu. Betul.
2: Bisa chill dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh enggak?
1: Boleh dong. Boleh, boleh, boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh, boleh.
2: Coba ya.
1: Coba.
2: Kedengeran enggak sih?
1: Belum ada.
2: Kurang lebih kayak gini moodnya.
1: Oke, oke. Tapi enggak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
2: Sedikit ya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Ya begitulah.
3: Itu ya produser PH di luar sana.
1: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Lapar Lahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
3: Kalian tidak sendiri.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Betul.
3: Buat saja, semua akan baik-baik saja.
1: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
2: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
3: mengundang
2: kita juga, yes, buat jadi siaran di
3: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
1: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gua Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.
3: Bye
2: bye. Makasih.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.
4: Oke, itu dia Music Live Chat di Pro 2 Jakarta ya. Sekarang balik lagi sama Linda di STMJ sampai tengah malam ya. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: STMJ, sampai tengah malam aja.

Produser Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, sebelum aku nemenin kamu di segmen obrolan komunitas atau community talk ya, aku juga pengen kasih informasi lagi nih teman Produa, untuk kamu yang masih bingung mau nonton bareng sama dengar bareng kemana kira-kira untuk menyaksikan semifinal antara Prancis versus Spanyol. Nah, ini dia teman Produa. Rasakan langsung euforia Piala Dunia 2026 dengan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira di halaman RRI Banjarmasin ya. Tanggal 15 hingga 16 Juli dan berlanjut pada 19 sampai 20 Juli 2026 di halaman RRI Banjarmasin. Dan yang paling penting, acara ini tuh gratis ya. Ajak aja semua orang-orang terkasih kamu. Pakai jersey terbaiknya dan ramaikan keseruan nonton dan dengar bareng Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Community Talk.

Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodia masih setia tentunya di Community Talk ya. Buat kamu yang masih bingung nih, pengen gabung kemana ya komunitas gitu. Emang penting banget gitu gabung komunitas. Ya, gak penting lah teman Prodia. Bergabung dalam komunitas bukan hanya soal kumpul-kumpul loh ya sebenarnya. Komunitas yang tepat tuh bisa jadi ruang aman untuk tumbuh, belajar, dan saling dukung. Apalagi untuk anak muda yang memang suka banget aktif gitu ya. Nah, di komunitas cenderung lebih percaya diri, lebih cepat berkembang, dan lebih punya jaringan sosial yang luas. Ada lagi manfaat-manfaat lainnya kalau kamu gabung ke komunitas. Bisa dapat insight baru dari pengalaman anggota lain, terbuka terhadap berbagai perspektif gitu ya. Punya support system saat menghadapi tantangan, bisa belajar soft skill, ya kayak komunikasi dan kepemimpinan gitu ya. Dan bisa meningkatkan peluang kerja lewat networking.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Community Talk.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bicara soal komunitas ya. Tanda-tanda komunitas yang cocok untuk kamu nih ya. Jadi sebenarnya tuh enggak semua komunitas akan langsung terasa pas gitu ya. Ada beberapa ciri komunitas yang biasanya membuat anggotanya tuh merasa kayak nyetel banget nih gitu. Jadi kayak punya nilai dan visi tuh yang memang sejalan gitu ya. Terus anggotanya juga yang terbuka dan suportif. Kegiatan komunitasnya juga relevan dengan minat yang kamu punya gitu. Dan pemimpin komunitasnya juga aktif dalam mendengarkan masukan. Wah, klik banget sih kalau yang itu udah teman Pro 2.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terus gimana nih cara milih komunitas yang tepat, teman Produa? Nah, biar nggak salah langkah, kamu bisa menerapkan beberapa cara ini untuk memilih komunitas yang benar-benar sesuai ya. Jadi kenali dulu nih diri kamu sendiri gitu. Kamu perlu tahu apa yang kamu butuhkan dan minati. Jadi apakah kamu mencari teman diskusi, peluang kerja, atau sekedar tempat curhat gitu. Riset juga perlu ya. Riset komunitas sebelum bergabung. Cari tahu lebih banyak tentang komunitas yang kamu incar. Lihat aktivitas mereka di media sosial, baca testimoni anggotanya, dan cek aja latar belakang juga, teman Pro 2.

Banjar Bangsin, teman terbaik kamu. Selain riset komunitas sebelum bergabung, coba ikut kegiatan yang ringan dulu gitu ya. Misalnya kayak ada sesi perkenalan, bisa diikuti dulu atau teman pro 2. Hindari komunitas yang terlalu tertutup atau toksik. Aduh, males banget deh ya teman pro 2 ya. Kamu tetap harus merasa bebas dan tetap menjadi diri sendiri. Justru dengan adanya kamu kumpul komunitas, kamu kan pengen tumbuh bareng ya. Bukan malah terkekang bareng gitu, enggak kayak gitu.

Akhirnya 52, semoga kamu dapat memilih komunitas yang memang pas banget, yang cocok banget, sesuai banget dengan visi misi kamu ya. Akhirnya thank you banget buat yang udah stay tune di Community Talk bareng sama Linda di malam hari ini. So keep stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Gua beda.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request Time.

Proyedua RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Proyedua, selamat malam. Aduh kangen banget nyapa teman Proyedua di segmen Request Time. Spesial banget nih nemenin kamu di TikTok malam hari ini bareng sama Linda Buruan. Gabung, harus banget ya di TikToknya RRI Proyedua Banjarmasin. Langsung aja komen di sana, mau request lagu Indonesia boleh, internasional juga boleh. Dan udah kita awali dengan lagu yang positive vibes banget gak sih, lagunya Hara tuh Celah Hati gitu. Buat crush kamu mungkin gitu, atau PDKT-an kamu gitu, supaya kapan sih beraninya gitu ngomong. Aduh gemes deh ya. Oke deh, buat teman Proyedua yang mau request, aku puterin dulu requestnya, udah gabung di TikTok ya. Jadi ada requestan darinya Just Love tadi yang request lagunya Liodra, Pura-Pura. Terus ada Sria Selalu tadi kalau nggak salah namanya ya, di TikTok Rio Last Card lewat lagunya Sumpah Mati. Aduh langsung galau nggak tuh lagunya.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut ke requestan darinya Jesse, request Jagat Rasa ya teman Pro 2 ya. Jesse masih ada nggak? Masih, sip, cakep banget, yang setia nih. Ya, requestnya lagu sama Cipta Jagat Rasa, terus ada...

Purwani, Purwani masih ada nggak Purwani? Bentar kita cek dulu ya. Masih ada nggak Purwani? Kalau masih ada bisa komen ya. Kalau ada nanti kita puterin lagu Nabila Takia judulnya Cegil. Kalau nggak ada, aduh sorry Berry Strawberry nggak tuh. Aku harus muter ke next lagunya Diva ya. Kalau nggak ada kita next ke lagunya Diva, oke? Okay? Oke, kita dengerin dulu ada sama Cipta lewat lagunya Jagat Rasa.

Ya, sayang sekali dia ada yang punya. Kamu udah ada yang punya belum sih, teman pro 2? Aduh, Yaudah, gak usah dilanjutin lagi ya. Kita bahas lagi lagu yang udah di request di TikTok. Requestan darinya Bubble yang request lagunya Ed Sheeran, Dive. Terus ada Dudi Dudi Dam Dam yang request lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

Produser Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih, kita ke requestan dari Aku Purnama. Masih ada kan orangnya ya? Oke, oke, sip. Aku Purnama masih ada, Aku Purnama, halo. Kalau masih ada boleh komen ya. Ini requestnya lagu Tulus Teh Hijau. Terus ada ini tadi, siapa namanya, Bang Yen tadi, tapi nama terbarunya tadi apa gitu ya. Yang dengerinnya via RRI Digital ya, lagunya Niki. Oke, ini apakah masih ada orangnya ya? Aku Purnama masih ada nggak sih? Kalau nggak ada, kita skip lagunya ya, sorry banget nih. Kita puterin langsung aja Niki, lagunya yang di request sama Bang Yen.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih bacain yang udah request di WhatsApp ya, tapi tunggu gilirannya ya. Tapi sebelumnya abis ini kita puterin requestan darinya Denya Hero yang request lagunya Rizky Febian Kesempurnaan Cinta, sama Iza yang request lagunya Salma Salsabil Hacu. Oke. Dan di WhatsApp nih banyak banget ya, tapi aku gak janji ya bisa sempet muterin, semoga aja deh ya. Tapi thank you banget buat yang udah stay tune pastinya ya. Ada Assalamualaikum, selamat malam. Mana nih? Selamat malam Kak Linda, apa kabarnya? Kabar baik. Aku Bahrum, request lagunya Ariel Noah, Divki Khalif katanya ya, yang judulnya Cinta Yang Diam. Stay tune di RRI Digital. Thank you banget Kak Bahrum yang di Jakarta ya, yang udah setia terus dengerin Pro 2. Terus ada Galuh Puspita Sari juga, selamat malam Min, request Sabrina Leonor sembuh kembali, terima kasih. Terus ada siapa lagi nih, bentar ya. Ada darinya 0816 4935, sekian-sekian darinya Bernardus. Siap, siap Kak lagi. Malam Kak, request Elo, Kisah Kita Telah Usai katanya. Siap Trims, oke. Okay. Terus ada banyak banget nih yang request nih. Ada darinya juga 0857-5274, sekian-sekian darinya Mr. NNG, request lagunya Nelly Furtado. Sorry banget lagunya gak ada Kak ya. And then nanti kita lanjut lagi ya. Serak juga nih bacanya banyak banget ya. Kita dengerin dulu, ada Rizky Febian dan juga Salma Salsabil.

Oke, itu dia ada Hachu ya, darinya sama Sal Sabil ya. Lanjut lagi kita ke requestan yang request di malam hari ini. Ada requestan darinya Herman yang request lagunya Mawar Deyong, Mesin Waktu. Ini Bang Kris masih ada nggak? Kalau nggak ada, sorry banget ya Bang, kita harus say bye untuk lagu yang kamu request. Selanjutnya kita ke requestan yang masuk ke darinya ini Awal Budi, Bang Budi ya. Awas Budi yang request lagunya Bergema Sampai Selamanya darinya Nadib Basalamah.

Oke, teman Pro 2. Aduh, enggak kerasa banget nih ya waktu yang terus berjalan, tapi aku pengen say sorry banget nih teman Pro 2 ya. Kalau banyak lagu yang enggak sempat aku puterin malam hari ini, baik di TikTok, di WhatsApp juga sama aja ya. Mau startnya di TikTok dulu atau di WhatsApp dulu gitu. Yang penting kalian setia aja gitu ya. Dan kalau memang rezekinya bisa sempat diputerin, kita puterin pasti ya, sesuai dengan urutannya, sesuai dengan waktu mulai requestnya juga teman Pro 2 ya. Jadi kalau mau request tepat pukul 22 malam atau gabung langsung ke TikTok ya teman Pro 2 ya, ketika kami udah live-nya. Makanya jangan lupa notifikasinya dinyalakan ya. Oke, terakhir ada Bernardus yang request lagu Elo Kisah Kita Telah Usai. Thank you banget ya, sorry banget nih teman Pro 2 buat kamu yang udah request tapi gak sempet diputerin. Sorry banget ya, semoga next time bisa lebih cepat lagi requestnya ya. Oke deh, tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Kondisi tubuh yang baik dalam menghadapi musim hujan merupakan kunci terjaganya kesehatan dan terhindar dari penyakit berbasis lingkungan pada musim hujan. Penyakit berbasis lingkungan adalah fenomena penyakit yang dikarenakan keterkaitan manusia dengan

demam berdarah dengue, penyakit kulit, diare, dan leptospirosis yang disebabkan oleh banjir akibat terkontaminasi kandungan leptospira pada urin tikus, anjing, dan juga kucing.

0: konsumsi gizi dan vitamin seimbang, serta menerapkan protokol kesehatan.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.

0: kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga,
3: mampu.
2: Sebegamat kah bersepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

cuma berdua yang di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dari program A2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat terpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 dimana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2026, melalui frekuensi 95 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru ini.

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu.

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung. Bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus,

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 dikutip langsung dari Banjarmasin, di mana Piala Dunia FIFA 2026 menyisakan 4 tim terbaik yang masih berpeluang menjadi juara. Argentina, Prancis, Spanyol, dan juga Inggris kini bersaing merebutkan tiket menuju final akan digelar di New Jersey Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli 2026 waktu setempat. Lansir dari FIFA.com, edisi ke-23 Piala Dunia dipastikan tidak akan melahirkan juara baru. Dimana Inggris dan Spanyol sama-sama memburu gelar kedua, Prancis mengincar trofi ketiga, dan sedangkan Argentina berpeluang mempertahankan gelar sekaligus meraih bintang keempat. Salah satu memungkinkan kemudian final adalah Prancis menghadapi Inggris jika Les Bros menyingkirkan Spanyol dan The Three Lions mengalahkan Argentina. Laga tersebut akan menjadi final di Piala Dunia pertama yang mempertemukan dua raksasa Eropa tersebut, di mana juga dua Prancis dan Inggris juga akan mempertemukan sejumlah rekan setim di level klub klien Mbappe dan Jude Bellingham yang sama-sama berada di Real Madrid, serta Harry Kane yang Michael Olis di Bayern München akan saling berhadapan demi memperebutkan trofi dunia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Hasyah menegaskan ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut diperkuat untuk mengesahkan rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraft 2026-2045. Pernyataan Menteri Ekonomi sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto, di mana pada Hari Koperasi Nasional Minggu 21 Juli 2026 di peringatan bersama Koperasi Budaya Berdaya Indonesia Berjaya itu, Presiden menekankan koperasi sebagai fondasi kebangkitan ekonomi berbasis masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk pagi hari dari Menteri Komunikasi dan juga Digital Mutia Hafid mengatakan pemerintah mengubah strategi pemberantasan judi online. Judi penanganan tidak lagi berfokus pada pemblokiran status, tapi mengisi seluruh ekosistem kejahatan digital yang menopang operasinya. Menurut Mutia, pendekatan itu mencakup peningkatan terhadap situs aliran dana hingga jaringan pelaku, di mana karena itu Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat kolaborasi dengan otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, industri perbankan, dan juga aparat penegak hukum. Selengkapnya bisa kamu ikuti di rri.co.id, dan sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.
2: Ada teman.

masing-masing teman terbaik kamu. Keep it hush teman pro 2 ya. Selamat pagi semuanya. Waduh, ini kayaknya karena berhubung ini tadi tuh baru selesai pildun yang babak dini hari tadi, Prancis lawan Spanyol ya teman pro 2. Di depan RRI nobar loh teman pro 2. Hari ini seru banget sama besok ya kalau enggak salah. Subuh besok dini hari. Wah, tadi banyak penonton tapi udah pada balik ya, udah selesai. Soalnya teman pro 2 pada istirahat dulu karena kan beberapa pada harus kerja nih pagi gitu, jadi harus memupuk semangat dan untuk gak ngantuk teman pro 2 ya. Jangan kemana-mana tentunya di Spada T-Zone pagi ini barengan sama ini sampai jam 10 pagi dengan informasi-informasi yang menarik jadi buat kamu. Menarik banget pokoknya. Tip-tipnya harus biar di tetap di prioritas masing teman terbaik kamu.

0: sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa, Pak? Ai, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?
1: Eh.

Mereka masih teman terbaik kamu, teman pro 2. Aduh ya, masih berasa banget. Walaupun agak ngantuk tipis nih, untuk orang-orang yang nonton Pildun tadi. Tapi tenang aja, nanti pagi bakal segar lagi. Karena bakal semangat banget nungguin siapa sih yang nanti bakal ke final. Walaupun banyak prediksi ya, siapapun pasti akan membela idolanya, teman pro 2. Tapi yang namanya nonton Pildun ini kan rata-rata tuh subuh ya. Subuh waktu, maksudnya waktu Indo. Jadi pasti ada beberapa orang yang mungkin begadang, atau ada juga beberapa orang yang tidur dulu. Karena kan dia mulainya sekitar jam 3, jam 2-an gitu kan. Masih sempet lah ya buat tidur dulu, buat bangun nanti gitu kan, buat nonton gitu. Ya macam-macam lah orang-orang, beda caranya. Tapi yang jelas dari begadangnya ini, itu udah pasti gak baik ya. Punya banyak efek buruk untuk tubuh teman pro 2. Yang pertama adalah otak tuh jadi sulit fokus gitu loh, karena controlling otak kita tuh dipaksa untuk tetap bertahan di saat jam-jam tertentu yang harusnya udah harus istirahat. Terus daya tubuh tuh menurun, dikarenakan daya tubuh tuh memproduksi sebagai zat yang membantu melawan virus. Tapi kalau juga begadang, akhirnya kelamaan dan mereka gak bisa kontrol. Terus berat badan lebih mudah naik. Karena kenapa? Karena bisa mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Kurang tidur mengubah tubuh menghasilkan lebih banyak hormon pemicu lapar. Sementara hormon yang memberi sinyal kenyang justru itu makin meruam, teman-teman pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suaranya yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Hai, hey, rumah sini teman terbaik kamu. Ayo, kita besok pergi makan. Tapi kalau ngomong makan, makan sih aman. Begadang yang gak aman sama Pro 2. Karena tadi berat badan bisa bikin begadang itu bisa bikin berat badan kamu tuh jadi lebih mudah naik gitu loh teman Pro 2. Karena jadinya kontrol makanan tuh gak kejaga. Terus juga resiko diabetes meningkat karena dapat mengganggu kerja insulin dan jantung bekerja lebih berat. Karena yang jam-jam harus istirahat tuh malah kamu pakai buat chatan sama sudahlah.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat info dari mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat info dari mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro2 Banjarmasin.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Ini permasalahan teman terbaik kamu. Terakhir nih nomor pro 2, efek buruknya adalah pencernaan terganggu, kamu jadi lumayan terganggu dan kulit terlihat lebih kusam dan lebih cepat menua, mata mudah lelah sehingga emosi menjadi tidak stabil. Kamu jadi kayak enggak kekontrol karena kamu punya kualitas istirahat yang kurang. Jadi siapa tahu sih, macam-macam orang di luar sana sebenarnya dia baik, tapi ya tiba-tiba berubah tuh bisa jadi karena begadang atau berdoa.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

informasiin teman terbaik kamu, teman pro 2. Wah, benar-benar ya teman pro 2 banyak banget nih yang prestasi-prestasi yang bakal kita bahas habis nih di apa namanya? RRI Banjarmasin di Spaghetti John. Banyak hal-hal yang harus update aku kasih tahu kamu, tapi sebelum itu teman pro 2 aku cuma mau ngasih tahu nih. Karena tadi juga kalian tahu sendiri kan ini lagi udah Piala Dunia udah mau selesai, karena udah masuk di babak semifinal juga menuju final gitu ya. Makin sengit, makin padat gitu kan teman pro 2, makanya jangan lupa, jangan ragu, jangan bimbang teman pro 2 untuk datang nonton di RRI teman pro 2 apa namanya? Nobar. Jangan sampai kelewatan teman pro 2, karena kamu juga harus update skor, rasakan langsung euforia Piala Dunia, nonton bareng, dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjarmasin. Tanggal 15 sampai dengan 15 Juli dan berlanjut pada 19 sampai dengan 20 Juli di halaman RRI Banjarmasin. Dan yang penting acaranya adalah gratis. Yuk aja semuanya, pakai jersey terbaik, ramaikan keseruan nonton dan dengar Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya. Abis ini aku bakal kasih informasi cuaca ya. Jadi kecering di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

informasi teman terbaik kamu. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kali ini kabar membanggakan lagi dari tim panjat tebing Indonesia yang sukses membawa pulang 2 medali emas pada World Climbing Series Kemenik 2026 yang berlangsung di Kemenik, Prancis pada 10 sampai dengan 12 Juli 2026. Di sektor putra, Frederick Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan rekan senegaranya Anta Shafir Robi Al-Hilmi di partai final, sehingga Indonesia juga mengamankan medali perak. Keren banget ya. Wah, benar-benar keren banget sama Pro 2 dan juga melawan wakil Italia di puncak. Wah, ini menarik sekali ya teman Pro 2 karena bahkan ketika emasnya pun dari Indonesia, perak juga. Kamu gimana teman Pro 2? Udah tahu kabar ini? Nah, nanti juga kita bakal update tentang board game Dito yang bakal aku bahas habis ini. Saya captioning di berbagai informasi teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

Everyone, welcome teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Arini, teman Pro 2 di pagi hari ini. Tadi seperti udah aku bilang, aku bakal bocorin, bakalan ada informasi mengenai board game Dito karya kreator Surabaya Martin Eng yang diterbitkan oleh Tablet Games, berhasil memenangkan Species the Jahres di Berlin, Jerman. Penghargaannya dikenal sebagai yang paling bergengsi di industri board game, sampai sering dijuluki sebagai Oscar-nya dunia board game. Kemudian ini juga di momen bersejarah karena Dito menjadi board game pertama dari Indonesia Tenggara yang berhasil membawa pulang penghargaan tersebut. Selama ini pemenang Species the Jahres lebih banyak berasal dari negara-negara barat, Jepang hingga Selandia Baru. Dan Dito merupakan versi nasional dari game Gin Oaks. Nama Dito sendiri diambil dari bahasa Indonesia yang berarti sama atau aku juga. Dengan cara mainnya, jadi bukan siapa yang jawabnya paling benar yang menang, tapi siapa yang berhasil memilih jawaban yang sama dengan pemain lain tanpa saling berdiskusi. Keren banget, bangga banget deh teman-teman Pro 2 ya. Udah 20 menit, lulus dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana ya, karena masih banyak banget informasi lainnya yang bakal aku kasih tahu ke kamu. So keep tuning aja terus teman-teman Pro 2 di Berbanyak Remasin, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.